0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
3: Ayo dok, tajak saiki.
1: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Suara Madiun 93.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah, aja tempun di. Iki lho, Le. Aku rada ning kali. Peteng wis lara lho, Le.
2: Walah, Mbah. Kok yo dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rada BAB ning kali yo, Le.
2: Yo mboten sah to, Mbah. Jamannya

0: pancing tepudi? Iki le, aku ada di kebun. Lah aku di kebun to mbah, mbah. Gue pacul pisan. Ya jenis kudu to mbah, mbah. Ya apa to lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
1: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
2: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
3: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
4: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
3: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
4: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan peta dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau peta yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi peta untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: The best music. Every time. Every day.

terus nuwun ya. Wis gelem rumah bapak. Sukses lah Nora. Tetep dadi bocah sing apik.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Iki jane piye ya? Masak kambine abang. Ngisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
2: Kula nuwun.
3: Neh, le.
2: Kula nuwun.
3: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
2: Mau beli obat.
3: Ini resepnya.
2: Nggih, Mbah.
3: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
4: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945 terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Suramadu. Suramadu.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia,
4: lestarikan bahasa daerah,
5: pelajari bahasa asing.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan peta dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau peta yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi peta untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: BBL Radio Suramadion.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Only on 19.3 FM, Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
6: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
5: Nyepelekno ya.
6: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
5: Untung njaluk sepuro.

0: Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Setiap hari ada banyak lagu hits pilihan yang siap menemani dan bikin harimu terasa lebih hidup. Saat kerja, di perjalanan, atau sekedar menemani waktu santai, musik selalu punya cerita sendiri. Karena musik selalu tahu cara menemani setiap suasana. Semua lagu hits pilihan bisa kamu dengerin di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.

Bastante. A tal mal, mano, tu te ajarra que a padeira.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945 terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dibicara ngene masalah bidayah kalian nihayah, kawitan kalih pungkasan. Sejatosipun kawitan niku nggih pungkasan, pungkasan niku nggih kawitan. Iku wong niku lek kawitane budal ing omah, cita-citane wayahe budal ing omah, mengko budal teng pasar nggih balik mulih. Nggih, iku. Mulane lek titik pijakane niki pun salah, diarani wong kesasar. Diarani wong kesasar. Wong kawitane kudune ke omah nggih balik mulih mesti lak ngoten nggih. Lah kok lek ngomong kawitane kok pasar mulih balik ning pasar niku gak tok omah. Wong niku kawitane keng Allah, ngoten to. Mesine nggih teng dunya niki dolan terus balik teng Gusti Allah. Mesine ngoten lah lek sakniki diwale kawitane ning dunya iki sowan ning Allah, perlu njaluk tulung Allah supaya diuripno ning dunya iki sing penak lho. Niku titike kuwale. Itu ekwale. Ini sampai dipendawakan malih. Man asrokat bidayatuhu, asrokat nihayatuhu. Sapa wonge sing mencorong kawitane, ya mencorong pungkasane. Mergo sing dadi kawitan Allah, sing dadi pungkasan nggih Allah. Lah Allah niku mencorong terus. Iku. Terus apa nggih nata niat itu penting. Wonten hadis soal niat itu pun terkenal sangat. Soal niat itu terkenal sangat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Innamal a'malu ang pesine utawi pira-pira ngamal perbuatan tumandang apa iku biniati kelawan menurut niate. Balik niku balik saka asale mestine. Asale niate niku famang walikulli mri'in ma nawa. Dan iku kedua saben-saben awa-awaan manawa utawi apa ae sing dadi keniatane, apa sing dadi tujuane. Faman mongko utawi sapa engku kanat ana apa hijrah tu hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasuli lan utusane Allah, ya fa hijrah tu ilallah wa rasuli, maka hijrahnya itu kepada Allah dan rasulnya. Pasti niku mesti lek wong kawitane wis muni Allah, ngoten niki pungkasane nggih Allah. Tapi lek kawitane aku, ya senajan iku mung iso tok Allah, mesti

Allah yang mungkin terbalik nek jadi aku niku pun kados sing diaturke teng pengawasan sing sampun. Nggih. Niku lah mulane. Nah, terus soal mencorongin niat niku lho nggih. Mencorongin niat, balike ati. Sapa wonge sing kawitane mencorong akhirnya mencorong utawa didukundawaken termasuk tandane wong sing sukses ngamal iku wong sing rujuk nggih bali kumaten Allah lah rujuk bali teng Allah niku dus pundi to sakjane lah niku mungkin mesti ketinggal napa sing tersimpan teng jerone ati iki atine iki niate rujuk ning Allah apa ora niku mesti mengenten bukti-bukti penampilannya teng lahir. Jer tenungan-tenungan azhir ya dulu alal batin lahir nih mesti balik nih. Kenapa iso duduk nih batin? Maksudnya ngenten uang nih gula dunia cengela. Nih disimpen nawa ya apa suatu saat mesti nyeletuk niat elek nih gue ketoro. Nih senajan mesti bungkus-bungkus yang apik. Mila jawabipun Syekh Ibnu Athaillah saterusipun dawuhaken mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhahir mau tawi apa ae ustudi akan diseleh apa ma diseleh fi ghaibis sarair ing dalam samare pira-pira ati sarira sarair ning wong Jawa sarira samare pira-pira ati iku dhahar mesti bakal tukul muncul apa ma fi syahadati dhahir ing dalem pembuktiane lahir niku mesti lek teng jerone ati sampean niku kok panjen niate niat salat mesti sing muncul nggih rukuk sujud. Lek sing teng jero ati sampean niku niate kok niat lunga haji, sing muncul mesti lunga teng Mekah. Lek niate teng jero ati sampean niku niate kok niat poso, sing muncul teng lahir mesti ngempet mangan ngombe. Lek teng jero ati sampean niku sing sampean saleh niku niate kok niat napa? Niat tahajud ya mesti muncul tangi bengi. Niku pun mesti. Niki minangka penjelasan kangge kula panjenengan murid sing nembe suluk supaya saged niteni. Kira-kira aku iki kelebu sing ndi? Kelebu wong sing niate wis bener apa ora? Nggih monggo didelok mawon. Hadza utawi iki dawuh iku bayanun bayanu alamatin rangno tetenger tu'rafu kan bisa dingerteni biha kelawan alamat mau apa halul murid di tingkai murid asal iki kan lagi suluk dawuh sing niki apa-apa sing didelikno ning jerone sarira ning jerone ati niat sing bener ning jerone ati apa salah ning jerone ati iku mesti lakon lahiri enek tanda-tandane mesti muncul bukti-bukti ini. Nah ini tinggi semacam apa indikasi ya, indikasi. Lek jerone niku kok wis umuk, jebone mesti enten kebule-kebule. Nggih. Niku pun mesti. Wa ma in ghamara bihi batinuhu, wa malan barang in ghamara kang wis apa nggih, wis ndelep bihi kelawan ma apa batine murid menal mazidi saking tambahan al mutadariki kang nyusuli mesti kena tinggu indikasi batine murid iki wis ana peningkatan apa durung nggih ning jerone atine niku apa sakjane sing bergolak niku ngoten niku kena ditengeri mergo napa li anadzahira miratul batin krana sak temene lahir iku meratul batini jadi kaca cermine batin. Sampean susah mesti wajahe jentrum. Sampean bunga wajahe sumeh.
minum. Nek jero ati kok gregeten ngoten niku teng jaba ya mesti merengut. Niku pun mboten kenek diaru to nggih. Mboten kenek diapusi. Kamatilah kaya kang wis sering didhawuhne al asiratu tadullu ala sarirah. Al asiratu ta pira-pira raga iku tadulu bisa nuduhake napa asirah ala sarirah ing atase jroning ati. Wa ma khamarul qulub fa alal wujuh ya luhu asalah. Wa ma utai apa ae khamar kang nutupi apa mal kulubae pira-pira ati. Endi sing ngrungkepi ati nutupi ati falal wujuhi mongko ing atase pira-pira wajah ya luhu bisa ketok nampak apa asaru labete ma. Apapun yang kamu teteskan di dalam gelas hatimu maka pancarannya pun akan tampak dalam wajahmu. Nek ning jerone atimu kuwi ana rasa seneng, mesti sorot matamu akan berkata bahwa aku takut kehilangan engkau. Lho mboten niku. Lagi genah to niku. Wong niku ora usah diomongne ketok sajake penyawange. Rawong longso nanti pamit ibu jin Arab lu ngono ora usah omong wis ketok lah. Mbe was-was akhire semendal gitu nggih. Ora usah omong niku ora. Ora mas aku wis tega wis lunga-lunga. Iya muni lunga-lunga oleh muni ngono ae. Tapi pas dipamit kok ketok melenggong muni ya berarti ya ya ora tega lah gitu to nggih. Ini pun genah. Apapun yang ada dalam hati pasti akan nampak tanda-tandanya di dalam wajah. Mulane KTP ini ku fotonya foto wajah. Orang apa foto dengkul macam tu. Ini ku mungkin ketok orang sing apa dua wajah tipe orang sing gampang jadi penjahat. Ini sorot mata, ini bukan soal bentuk ya. Sorot mata itu kelihatan. Wah di situ tuh mewakili, jadi cermin lah ya. Wong sorot mata nih sampai pengen dibak nih kok di Jawa kan salah si citondo nih kan jinab ini walaisa apa diwajihin kadab ya. Kan jinab ini ku wajahnya duduk wajah yang tukang goro. Mereka wajah wong tukang goro ini ku ketoro. Jadi gampang kelincu tanti panteng wong sosis dek mes bingung kabeh lentele hawa. Nah, tapi lek wong wajah wong jujur niku ya jenenge wong jujur gak rumangsa duwe salah diwasi sapa ya ora masalah gitu. Niku ketawis, ketawis. Niki. Fama monggo utawi apa ae. Monggo utawi apa ae termasuk teng jero ati kula panjenengan iki jane nalika dadi guru, dadi murid sing suluk. Niki ning jero ati wis tambah pengertiane apa durung? Cara iman-imane wis tebel apa durung? Cara peningkatan keyakinan wis ningkat apa durung? Ya, cara makrifat kemarifatane wis enek apa durung? Ya. Cara israk mencorong ati niku ning jero ati wis mencorong tenan wis padhang apa durung? Niku mesti mengke ketingal. Fama mongko ta apa istauda kang nyeleh hu ing masapa Allah Gusti Allah alquluba ing ati. Apapun yang yang diletakkan Allah di dalam hati wal asrar lan ing pira-pira jerone ati apa sing dimaksud barang sing diseleh Allah teng ati niku rupane minal ma'arifi nyatane pira-pira kemakrifatan wal anwar lan pira-pira nur iman la buta mongko mesti apa wa anta dahara yen to muncul apa asaru zalika labete mengkono-mengkono cahaya labete mengkono-mengkono makrifat labete mengkono-mengkono pengertian labete mengkono-mengkono peningkatan iman nampak muncul ketok alal jawarihi ngatasi pira-pira gautone awak ketara niku tingkah-tingkahe wong sing ngono niku mesti muncul upama toh sampai berhasil di apa istilah di poles sakjane yo atine ki gak khusus sakjane atine asline ora khusus ta
tapi kok dikhusuk-khusuk no Allah ketara niku mungkin mesti gak betah suwe. Mungkin pas dijelok wong ya iso khusuk betah. Niku tapi mungkin iki mungkin mesti gak iso betah suwe. Ngoten. Sama nasi becek, saya ini akan diperlakukan apa oleh seseorang? Niku jane gampang kok titenane. Wong kuwi ngadepi aku, aku karo wong kuwi arep diadepi sebagai apa? Sebagai teman kah? Sebagai musuh kah? Sebagai orang asing yang terhormat kah? Atau sebagai orang biasa yang dekat? Ini mungkin ketara kok sikape niku. Nggih, cara jagungan niku ya akrab, lalu niku lek dianggap wong dekat gak dicurigai, lan dianggap wong asing sing terhormat ya malah wonge sungkan. Terus monggo Pak anu wis gubuh kabeh, apa dianggap musuh mesti malah gak metuki. Niku. Niku iki ketara. Sami kalih niki. Kula panjenengan saben dinten nak salat nggih ta. Sholat ini gue sampean gampang gak saja ini tadi. Uang sholat ini, sholat ini sholat tuh piye? Sholat ini sebagai alat jagongan, wusul, sesandingan dumateng Allah, munajat dumateng Allah. Niku dia akan apa yang ada dalam hatinya itu pasti akan nampak dalam sikap sholatnya. Lek piyambake menganggap bahwa sholat itu sebagai apa, sholat niku sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Allah, dan Allah itu siapa? Apakah Allah itu sebagai polisi? Apakah Allah itu sebagai teman? Apa Allah itu sebagai pengasih? Apakah Allah itu sebagai apa? Maka itu akan nampak dalam sikap sholat sampean. Anwar wal ma'arif niku tengriku niku. Mulane surat ikhlas niku kawitane ngangge huwa, kul huwa. Katakanlah huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Namanya dia itu ya dia. Dia itu siapa ya? Terserah dia. De. Mulane enek bocah kula kandhani. Kang. Aku mang petuk de. Terserah iki lek ngarteni bocah sing kula kandhani mesti takok de'e sapa? Ya de'e bocah diingika lho sing. Ngono kok salah paham, dikira diingi kok arek sing disir dheweke. Ya mesti de'e terus gendet. Piye omong apa ngoten. Tapi lek pas bocah diingika lho kok, pas diingi sing bar ngamplengi de'e malah aja-aja omong-omong, aja omong malah ngoten. Nggih ta? De'e itu bisa bermakna banyak. Artinya bermacam-macam makna. Dia Allah itu Allah yang mana yang kamu pahami? Kamu memposisikan Allah itu sebagai apa? Ngoten maksud ini. Nah niku mungkin mesti nampak bisa ada itu ae. Sampean salat kok Allah sampean posisikan sebagai yang memaksa. Aduh dipaksa aku kon salat. Ya wis pokoke sing penting salat ngono ae. Sebagai maksa awas lek gak salat. Gak salah tak lebok neraka loh. Awas. Nah itu yang sampean terima dari Allah, dan Allah sampean posisikan sebagai sing awas lek gak salah tak lebok neraka. Ya akhirnya sing penting salat. Iya enggak? Tapi lek salat itu sebagai ati sampean sing enek teng jero ati sing dideleh Allah teng jero ati sampean iku kok rasa bahwa Allah itu sebagai kekasih ya. Ora enek to ceritane kekasih omong-omongan kok dilu. Ya, mesti sufi, mesti betah salat. Betah salat. Mula meniku mesti nampak alal jawari gitu. Sujudnya ya tenang, khusyuk, ora obah. Tapi lek njerone ati kok salat itu jadi beban. Halah, mesti dingin beban. Wong niku lek apa-apa jadi beban ya ya ya piye bisane bebane ndang wal apa ndak. Gila gitu. Zaman nyambut gawe kok jadi beban ya, kudu ndang wes. Tapi kalau nyambut gawe itu sebagai hobi, nandangi apa-apa itu kok sebagai hobi. Wah, jenenge hobi. Ya mbok dilokne wong apa enggak tandang ae. Enten wong sing hobine niku napa ngebrik. Wah, lu ngomong-ngomongan lewat udara kaya ngoten niku diluangi sampai kelas setan sampai bengi-bengi ngono kuwi ora barbar ngoten niku ya betah.
Tapi lek ora hobi roh ngono wis apa-apa gawe nok brak-brik ngono kuwi ngono iki katon jenenge ora hobi. Mila saking menika fayastadilu mongko mongko gawe pitutuh. Pada saat itu mongko gawe pitutuh bisa hitil abdi kelawan lahire kawula ala ghaibi ing atase ghaibi abet sapa man wong arota kang karep sapa man sohbata wing ngancani ngancani abet. Maka kalau kamu memilih teman, memilih sahabat, memilih partner dari penampilan, dari apa yang dilakukan di lahir itu bisa dipakai indikasi bahwa ini teman yang baik, bahwa ini teman yang jelek. Ini gue badhe nampak. Kiai sing kira-kira kena diguwon, ini gue jane wis ketok. Ngomong sak ngomong, tindak satu minta, pas agek mlebu bleng sawan wis krasa ayem. Niku mesti enten tanda-tanda ngoten mesti enten. Wal muslatulan berhubungan bihi kelawan abet mau. Wa ma asbaha dzalika lan sepadane kabeh minal aghradi wal maqasid dan tujuan-tujuan lain yang sesama dengan itu. Mungkin sampean pengin bergaul, mungkin sampean pengin beguru, mungkin sampean pengin bisanan, mungkin sampean pengin ngepek bojo, mungkin sampean itu kan banyak tuh kebutuhan-kebutuhan pergaulan itu. Itu sama bisa melihat indikasi lahir. Wong sing tajem, sing jeli, sing kulino titen, niku ngerti. Lagi carane mangan ya wes ngono, wes beres bocah. Mangan nak dicacah ngono kuwi jujuk tengah. Lawe tok sing dijukuk. Adek bar kuwi terus iso ning sisane sego gas. Bocah ngene iki wes lumuh nyambut gawe ngene iki wes. Aja pek mantul. Gitu ge. Ini mesti konangan ana iku. Mesti enten indikasi didelikno niku para enten. Sit ngoten niku sik. Etok. Semanten iki bagi wong sing badhe beguru, wong beguru niku butuh nyangkok cahyane Allah. Wong beguru niku butuh nyangkok pituduhe Allah. Karena ulama sing badhe diguru niku mewarisi ilmune Rasulullah, mewarisi tindak tanduk Rasulullah. Ya, mesti kudu enten indikasi nggih. Masuk sampah niku pengen tukun dok niku ya enek tengere kok dok sing kira-kira sok netese api karo ora nek dadi dok ngono ketara ge. Niku pun nyata ngoten pun nyata. Qala Abu Hafs. Qala dawu sapa Abu Hafs, Syekh Abu Hafs radhiyallahu anhu. Husnu adabil zahir unwanu husni adabil batin. Husnu adabi zahir utai bagusi tata krama lahir iku unwanu husni adabil batin dadi tetengere tandane bagusi tata krama batin. Sikap lahir itu bisa menjadi pertanda sikap batin. Fa'inan nabiya mongko sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi lau khasa aqalbu hadza khasa ajwarihu. Lau khosa alamuno khusu apa kalbu hadha atini wong iki khosa atmoko mesti khusu apa jawari huhu piro-piro ngautane hadha. Tapi buatan kena diwale kanji Nabi leh dawa lau khosa al kalbu dice leh diwale lek wong iki awak anteng ini iki jerone mesti anteng urung mesti ngerti lagi urung mesti. Soalnya sampean dereng ngonangi. Maksudnya itu bisa ditutup-tutupi. Tapi gak iso nutupi. Iso ditutup-tutupi. Ini akhirnya tetep konangan. Maksudnya ngoten. Nek panjang jerone elek niku yo apa yo mung mesti cletuk elek. Ya senajan kawitan apik. Niku ngoten niku. Tapi lek jerone panjang wis apik tenan, mboten iso jebone elek gak iso. Betul sakit. Sama niat namu banyak niat arep apik kok. Apik tenan kok jur. Ya mesti apik. Tapi lek niate wis elek, senajan sopan, burine mesti konangan elek.
qila lama warada Hafs Abu Hafs al-Iraq jaa ilaihil Junayd faraa ashaba Abi Hafs uqufan ala ra'sihi ya tamiru nabi amrihi la yuhti ahadun minhu faqala ya Abu Hafs adabta ashaba ka adabal mulu faqala la ya bal qasib walakin husnul adab az-zahir unwanu adabil batin. Lama warata nalikane wis rawuh sapa Abu Hafs al-Iraq ing Irak. Syekh Abu Hafs niku termasuk tiyang sing memunculkan ilmu tasawuf teng Naisabur. Teng Naisabur piyambake sedane tahun 200 swidak punjul kalau atau sejak punjul tahun hijriah tapi yang lain kalau itu rawat teng Irak Irak pusat pusat pemerintahan Islam kalau itu semantan itu dipun papak di Syekh Junayd karena itu Syekh Abu Hafs ini saking Naisabur pada teng Irak teng Baghdad ajeng kalih murid-murid pun nah Syekh Junayd ini ningali sikape para murid sing sesarengan kalih Syekh sinten wa Abu Hafs niku gumun napa sebab e ra'a ashaba bi Hafs uqufan ala ra'sihi sahabat-sahabate santri-santri Nabi Hafs niku anteng sampai mendek ala ra'sihi ngatasé napa dinglukna sirahe ya tamiru Nabi amri lek diperintah niku langsung tandang. Layuh diwahadun minum gak enek sing salah saiti di oleh diperintah. Mboten ate sing bleset. Ngalor ya ngalor, kidul kidul. Meneng, meneng. Murid-murid niku pun pokoke napa sing didhawuhne Abu Hafs nggih niku sing napa dilampahi murid-muride. Akhirnya setengah dipun kritik kalih Syekh Junayd. Ya Abu Hafs adab ta ashabaka adabal muluk Abu Hafs sampean niku dadi kiai didik murid kok kaya pendidikane raja didik ning abdine sampean iki kiai napa raja cara-cara blak-blakan omong niku ngoten sampean iki syekh napa raja mosok murid kok diplekoto kaya ratu mlekoto abdi daleme faqala mongko dawuh saka Abu Hafs lah ya Balqasim Rangono ya. Wong didik tata krama iku penting. Walakin khusnul adab az-zahir unwanu adabil batin. Ya berarti bocah-bocah iki taslimene nggon kuwi temenan. Ora kok soal aku didik ora iku iku wis otomatis. Krana panjen murid-murid kuwi tata krama batine wis mapan. Tata kramane ati wis mapan. Mulane terus sikap lahirnya ngono kuwi. Lah ora kok aku ngongkon ngono kuwi ora. Ini pancen labete murid sing pancen demen karo guru, murid sing wis manut karo guru, murid sing wis pasrah total karo guru, ya sikap lahirnya mesti manut ngono. Lah mbok diperintah jukur pecelen manut kok. Wis pasrah. Ya tapi lek murid sing cek urung patek pasrah ya kongon ngalor mesti tak kok diisi enten apa ya teng ler lho ngono bareng. Ora kok terus diperintah budal mboten kok mesti tak kok enten apa kok ngalor. Teng ngalor kathah kulone lho iki lho. Prajurit le pancen prajurit sing wis tunduk karo komandan tenan di komando tiarap ya tiarap tenan. Berarti le latihan wis jadi ngono lho. Tapi le iki ana prajurit setengah latihan kok kon tiarap iki engkel-engkel mergo ngarepe ana kletong. Gak perlu malah diskusi disik karo komandannya. Komandan diskusi dulu, apa bener ini teletong harus saya tiarapi? Harus sudah ditembak tenang. Niku pun mesti terjadi proses nonton niku. Proses manut nonton niku. Mula niki Syekh Ibnu Abbad yang ngatakan wa akadu min dalika an ya'rifal muridu nafsahu. Niki sing penting untuk meneliti diri sendiri. Murid harus belajar meneliti diri sendiri. Aja kebujuk unen-unen rasa rumangsa sing alah wong sing penting latine.
Sing penting ati, nek masih jufu-jufu elek-elek rita agar ati ini apik lah. Sok dadi ini apik. Ngono. Aku ngene iki mencoba kutok jero ku apik ora iso ngono ngoten iki. Aku elek ini wis nyoba kutok ning jero ku sakjane ya apik. Ben saged. Murid harus bener-bener jeli melihat ini. Wayakunu lan ana sapa murid ngoten. Min amriha saking perkarane nafsu ana iku ala basurate ning atase awas tur teliti. Wong niku kudu neliti nafsune dhewe, kudu neliti awake dhewe sing teliti sak teliti-telitine. Walayan khadiulan. Aja sampe kapusan sapa murid. Bima kelan barang ya tawahamu kang nyono sapa murid ku ing mak bayane min salahi sarirati saking bagus atine murid duna ala niatihi duduk lakon lahire. So enten sing kapusan ngoten lho nggih, kapusan alah sing penting lati, ngono-ngono retek sing penting niate apik ya apik. Nyolong niate ora nyolong aku. Nyolong golek barokah sing dicolong. Ya ora iso ngono. Mulane monggo diteliti. Faman monggo utawi sapa wong. Niki mulai dingi pedoman. Faman monggo utawi sapa wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man bikol bihi kelawan atine man. Ngakune ning jero ati. Ngaku apa to? Ngaku ma'rifatullah, kenal Gusti Allah, wa mahabbatahu lan seneng Gusti Allah. Enak uang kok iskroso rumongso kenal Gusti Allah, rumongso cintane Gusti Allah. Tapi walam tazhar lan ora muncul ala dohiri ingatase lahir man. Apa sing ora muncul samaratu dzalika buahe mengkono-mengkono makrifat lan mahabbah mau. Wa asaruhu lan wa asaruhu lan pura-pura labete dzalik. Apa to buahe makrifat? Apa to buahe mahabbah? Rupane minal lahji saking semangat bidzikrihi kelawan nyebut ing Allah. Tandane wong makrifat, tandane wong semangat, tandane wong napa? Mahabbah niku mesti dhewe semangat nyebut Allah. Sampeyan kenal karo sapa sing sampeyan senengi? Lah cerita lah. Lah sampeyan nyeritano putu sampeyan semangat. Nggih. Kudu menoh karo putune kuwi. Putune mung iso muni mbah-mbah wek. Mbah wek ngono wis tanggane diceritani kabeh. Nggih to? Semangat wis jan putuku wis jan ceriwise ra karo padahal isane mek muni mbah wek, mbah-mbah wek ngono tok ae. Wis lah ngelem ora bar-bar. Niku tandane nek mbah niku seneng nek peteng putu. Niku. Wal musara'atu lan wal musara'ati lan gancangan kuna lek marane gancangan karo sakniki yo segera cepet-cepetan ila tiba amri maring nuruti perintah Allah termasuk buahe wong kenal Allah, buahe wong mahabbah teng Allah niku lek diperintah yo gelis ditandhani ora kok hayala sholah kok sih ah oh yo ora wis ora seneng wal ihtibat lan apa ihtibat niku semangat semangat diwujudi kelawan wujudi napa ihtibai amri wal istibsyar lan ngrasa bungah indah yakini suhudi nalikane yakin oleh nyeksani Allah nalika dhek krasa diseksani Allah semangat seneng wali salah itu yuk ya ora kok terus karepe dhewe amin ora ngurus ya dinikmati tenan bismillahirrahmanirrahim ya ngono ora kok terus akbar wis ngantuk nggih salat wis jam 2:30 bengi mergo ndelok TV kit sore mestine wayang isak ndang budal kok salat isak disemani jam 2 yuk. Ya kau waktu itu akbar kau terus bapak tak fase. Kalau orang kroso disekseni, walfiro termasuk tanda ni wong lek demen, pasti dia akan menghindari hal-hal yang menyebabkan dia terpisah. Saman demen karo putu, pasti dijak rombongan.
nganten umpamane. Nganten iku enek rombongan arep iring-iring, enek kol nomor 1 2 3 4 5 ngono. Kole wadah. Saman duwemen karo putune. Kados putune ning gone kol nomor 3 sama ning gone kol nomor 5 mah. Mesti menghindar, jangan sampai terpisah. Berusaha jangan sampai terpisah. Wal firar minal kuwati, lari minal kuwati saking pira-pira penghalang. Astagilati kang bisa nungkulaken anu saking napa? Saking Allah. Pasti dia akan menghindari pekerjaan-pekerjaan, kesibuan-kesibuan yang akan membuat dia terhalang dari Allah. Wal ittirab, lan poyang-payingan, bingung anil wasaiti saking piro-piro lantaran al-mub'idati kang bisa ngedohakan menurut saking Allah. Kalau dia terpaksa berada dalam situasi dan kondisi yang harus pisah jauh dari sing disenengi, ini gua Allah, mesti dia bingung. Piye iki? Piye kemang kok sampai gak salat wong piye gak iso sampai milih omah ya mesti golek sing cedek masjid. Kok ketepaan delala oleh tugas karo atasane ditugasi ning panggonan sing adoh saka masjid bingung deh jan. Niki gambarane ngoten. Mbah teng putulan nggih ngoten kok ketepaan karo wong-wong diatur. Uga putune lanang dek wedok ana peraturan. Sing lanang-lanang ning nomor 2, sing wedok-wedok ning nomor 5. Walah niku ndek ya gelem anu to peraturan nggih. Tapi ya terus munamune piye putuku mau? Piye anu mau terus ketok lah bingung. Nah niku. Nek sampe niki terus jauh sing dewe. Enek wong ngaku-ngaku, ngoten iki. Niku omongane lak ngoten iki. Enek wong ngaku-ngaku jarene makrifat ning Gusti Allah, mahabbah ning Allah. Tapi tata laire ora muncul sikap sing niki wau. Ora semangat le zikir, ora gelem ndang lakoni perintahe. Ngoten. Ora semangat supaya ndang napa ngrasa diseksani Allah. Tidak ada usaha ketika dia terpisah dari apa yang mendekatkan Allah, enggak merasa bingung. Maka orang yang begitu itu fawa kadzabun fi da'wahu. Fawa mongko ta wong sing ngaku-ngaku ngono kuwi mengkadzabun wong sing banget goro fi da'wahu ing dalem ngaku-ngakune man. Wa muttakhidzun lan wong kang ngalap ilahahu ing pangerane man, ngalap hawahu ing kesenengane. Tegese wong kuwi jane ora nyembah Gusti Allah tapi nyembah senenge dhewe. Fa in kana mausufan bi adadati hadhil khisal wa munharifan fi dhahiri an jaddatil ibtidal fa huwa fi ta'wahu akdzabu. Ngoten. Nek sing muncul sing disifati piyambake kalih pengakuane niku wau bertentangan. Nggih. Bertentangan berbalik dengan sifat-sifat tumindak sing diceritakne wau. Semangat dikir budal ibadah. Nek ngaku seneng Gusti Allah, ngaku makrifat kalah kok lakone berbalikan kalih sing disebut wau. Melenceng, melempeng lahiripun saking batas-batas. Napa? Kemampuan iktidale menungso ngoten. Malah ya tegese umpamane secara fisik wong terus-terusan ibadah niku ya mesti keturunan barang. Tapi justru keturunannya kan membuktikan bahwa dia semangat. Anak bocah sing mau sampai bukune keturunan apa? Kena nggo bantal kan nuduhno lek. Nah niku. Nek niku tegese turune kan ora turu krana ngenyek buku lah mboten ngoten ta. Turune krana turu semangat. Enak wong umpamane turu wae. Tapi turunnya bengi ora tahajud. Bengi remi esok turu, bengi remi esok turu. Oh, iku ngono ngaku iku. Kok remi ya melek kuwi kan demenane Gusti Allah. Niku wong ora terima goroh niku agda buluhe goroh. Wa haluhu tawi tingkae wong sing ngaku-ngaku mau lin nifaqi maring kemunafikan wa syirkilan syirik iku akra buluhe parah. Itu lebih dekat kepada kemunafikan daripada kemakrifatan. Walane jenengan apun gampang kepikir lho, kadang-kadang kula jenengan iso kemalan wali niku lho. Ora nek wong terus munggah langgar sepatune ora dicopot, iso diaru-arui. Iku Gus iku wali.
Ini mboten usah ngoten, nek salah ya diomongne salah. Soal sampean nyono iki wali gak wali. Iku ora usah diomongne. Nek kados Nabi Musa terhadap Nabi Khidir salah diomongne salah. Nek diomongne soal napa? Soal Nabi Musa nyalah Nabi Khidir akhirnya pisah nggih pancen kudu pisah ngoten. Lek soal guru beguru memang ora oleh ngono kuwi. Tapi lek iki soal kanggo titen-titenan. Salah ya diomongne salah. Dene pancen sok wayahe dikek ngerti. Wong pedoman pun genah le. Budane pun genah. Jadi ini kalau sapa wonge sing ngaku makrifat, sapa wonge ngaku mahabbah ning Allah, tapi kok sikap tingkahe blas tidak ada pertanda bahwa dia cinta kepada Allah, maka orang itu goroh. Orang itu goroh. Kalau Syekh Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki dawuhaken, "Qad ja'ala Allah Ta'ala wasfal kafiri annahum idza dzukirallahu wahdah fi syai'in inqabadat qulubuhum wa idza dzukira ghairuhu fi syai'in farihu wa ja'ala min nu'utihim annahum idza dzukirallahu ta'ala bi tauhidihi wa ifradi bi syai'in ghamatu dzalika wa karahuhu." Kok jala teman-teman dadiaken sapa Allah Gusti Allah Ta'ala marang Allah dadiaken wasfal kafirin ing sifate wong kafir-kafir. Piye sifate wong kafir? Dadiaken annahum ing sak temene kafirin iku idza dzukira tatkala disebut sapa Allah Gusti Allah wahdahu kala ijene Allah. Tandane wong kafir kuwi nek Gusti Allah disebut Allah tok wonten niku fisaya ini dalam siji-wiji ya inko batut mongko mengkrep apa kulubuhum atine wong kafir. Wong kafir ini agar sembarang kali ini lah Allah tak ngerti gak itu deh. Krisis ini gak akan selesai kalau tidak diselesaikan oleh Allah. Ini gak itu deh. Apa bisa dengan keyakinan begitu saja krisis ini selesai? Mesti ngerti pertanyaan ya. Garido le. Allah disebut Allah tak ya lek disebut blas ngoten niku ndek garido. Ya Allah ya Allah sak iki sak Allah Allahane ya jek padha muni ngono. Sak Allah Allahane iku ya ya aja ngono ah. Dicik padha ngoten mawon jek. Mboten. Wa idza dzukira lan tatkala disebut apa ghairu liyane Allah fi sa'in ing dalem siji. Ci farihu bungala begitu dong. Itu namanya nasional. Itu namanya nasional. Wa ja'ala min nu'uti termasuk tanda-tandane wong kafir malih. Ana usah temene wong kafir iku idza dzukira. Tatkala disebut sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bi tauhidihi kelawan tauhid ing Allah. Wa ifradilan ngiji akan Allah bisa yang kelawan siwiji-wiji ghamatu dzalika. Ghamatu mongko berusaha nutup-nutupi melimping-melimping. Dia ora gelem bahwa ini takdir Allah nama hukum alam. Ngaten gak gelem golek-golek muni Allah tok niku lho ora gelem. Niku salah satu bentuk tandane wong kafir. Mengenal atas berkat rahmat Allah niku ora apa-apa lho. Niku dhek lek pidato ya sajake wonge nasional nih. Berkat rahmat Tuhan. Apa teh salah muni Allah? Dan ini kok pun pun anu mergo ya muni Allah lah lafaz sisan lho. Malah ngisi-ngisi ni lho. Jadi mergo mikire cek mikir liyane Allah barang. Jadi lek liyane Allah niku disebut gambare demen, tapi lek Allah disebut dengan tauhid hanya Allah saja, maka dia akan berusaha untuk nutup-nutupi. Saya memang alam ini kabeh kan jika katon Allah nggih. Ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena alam itu memang begitu jadi ngono. Maka dia akan mengatakan ini hukum alam. Hukum alam ya begini ini. Ora gelem muni nek iki takdir Allah niku mah. Nutup-nutupi. Wa karihulan sengit sapa wong kafir sengit ing tauhid mau. Tapi wa idza usyrika lan tatkala dimusyrikaken dielok-elokno manane usyrikane. Wa idza usyrika tatkala dielok-elokno apa ghairu liyane Allah fi dalika ing dalam suci peristiwa. Sedaku mongko beneraken sapa wong kafir bihi kelawan
zalik. Ngaten niku lha begitu itu baru betul. Ya, ya ikhtiar, ya doa, lha itu baru betul. Tapi kalau doa-doa tok tanpa ikhtiar. Mereka maknanya mendek jaluk bagian, tidak lah intinya ni tu. Jaluk bagian penolak penghormatan, jaluk bagian pula. Tentu lah Indonesia merdeka ini karena rahmat Allah tak. Seluruhnya ini hanya karena karunia dari Allah. Tidak ada seorang umat bagian kalau pula sudah dipahlawan, bujalah tu aku jadi pahlawan. Akhirnya malah tidak ada tempat untuk minta balas jasa untuk dapat fasilitas ini, fasilitas itu. Niku pun menjadi wateke. Allah Taala dawakan seperti wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Surat Az-Zumar ayat 59. Wa idza dzukira lan tekalane disebut sapa Allah Gusti Allah wahdahu kali ijene Allah. Lek Allah niku disebut Allah tok tanpa tembel-embel. Isma zat monggo mengkeret. Lagi semengkeret iku enggak nerima. Enggak menerima apa kulubul ladzina pira-pira atine wong akeh. Bayu minuna kang ora padha iman sapa ladzina bil akhirati kelan akhirat. Tapi suwali wa idza dzukira lantut kalane disebut sebuah ladina wong akeh min duni saliyane Allah lek sing disebut-sebut kuliane Allah idza hum tumata'an hum tawi kafirin iku yastabsyirun padha bungah-bungah kabeh lek sing disebut kuliane Gusti Allah bungah lho ini kan karena jasanya para ini para dermawan. Kalau tidak ada dermawan-dermawan yang hadir di sini tidak mungkin gedung ini jadi. Karena ulah para dermawan yang ini maka jadilah gedung yang megah ini. Wah, ada bunga raga-raga. Tapi ya semua ini karena takdir Allah sehingga kita mendapatkan karunia, mendapatkan gedung yang megah ini. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa dipakai untuk berbuat yang baik, ibadah kepada Allah. Dia enggak disangkut blas terus mengkerot sembene kok nyumbang moh ya. Niku menjelas, tandanya menjelas. Nanti anak disebut Allah tak waktu memang keret, berarti dewa ini ku orang percaya kali akhirat orang percaya kali Gusti Allah. Waqala aidan Allah ta'ala malai dzalikum bi annahu idza ta'allah idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yusyrak bihi tu'minu. Zalikum mutai mengkono-mengkono kena apa kok ora seneng niku wau bianau kelawan sak temene kelakuan iki idza du'iya tetkalane dipanggil sapa Allah Gusti Allah wa ta'ala ijene Allah kafartum padha kufur sira kabeh. Lah Allah ditimbal dipanggil ya Allah hanya engkau lah hanya engkau liyane berarti gak uman ngoten. Niku jenenge wahdahu niku wau. Niku gak napa kafartum kalian semua kafir. Tapi wa in yusrak bihi lek Gusti Allah di napa disekutukan dicampur tangankan dengan yang lain sing liyane Allah niku melok-melok ngurusi ngoten tok minum kowe percaya percaya lek kowe di pokoke ini berkat kerja keras Anda dan berkat kerja keras Anda dan karunia dari Tuhan. Mana senang tapi lek ini semua adalah karunia dari Tuhan sehingga Anda bisa membantu kami. Orang uman kono ora seneng. Ora seneng. Ala kufur niku maknane tau napa to? Sing dimaksud kufur niku dengeri kene iki, kufur niku al kufru iku at-taghdiyah. Al kufru utawi maknane kufur iku at-taghdiyah tutup. Wasyirku utawi maknane syirik iku al khalatu campur. Nah, jadi uang ini kula ketutup, ya wis ra ketok tutup. Ngoten. Lah niku lek campur, ya berarti asline gak ketok wong campur. Nggih ta nggih. Enek banyu dicampur kopi. Niku sing asline banyu ya ora ketok, asline kopi ora ketok. Dadi wong campur iku sisi ora ketok.
Jadi sampean campur wong akeh sak lapangan, sampean dadi gak ketok. Sing ketok wong sak lapangan gitu nggih. Allah ya kan tenar wong kafir ni yes, wong sing ora ketok Allah, utawa siti-siti sing nyebut Allah nang dicampur liyane, jadi asli ni Allah ya jadi gak ketok, terus asli kehinaan selain Allah jadi gak ketok. Kaya-kaya Allah niku setingkat karo wong sing nyumbang, lah wong sing nyumbang iki hampir sejajar dengan Allah, akhirnya Allah yang mudun dhek munggah. Ya jadi gak ketok gitu nggih. Jadi gak ketok. Wong jenenge campur, nek raja karo rakyat. Raja kan kudu lungguh dampar kencana. Dheweni, nggih to? Dheweni lha iki nek raja kok terus awur wong akeh mlebu pasar ya dadi gak ketok. Nek wong musyrik karo wong kafir niku sama di bidang lek gak ketok niku. Sama di bidang lek gak ketok. Semakola semakola nuli nyusuli sapa Allah teng jawe niku ngoten fal hukmu lillahil aliyil kabir, padahal fal hukmu mongko utahe hukum kepastian seluruhnya ini iku lillahi kagungane Allah al ali kang maha luhur al kabir kang maha agung. Maksudnya napa to? Dalam hal menciptakan segala sesuatu ini semua tidak ada campur tangan sedikit pun dari selain Allah. Alali mau luhur tugu-tugus, wes gak mungkin dicampuri. Kabur mau agung, gak mungkin ada yang menandingi. Ngoten. La yusriku khalqun fi hukmi, tidak satu makhluk pun mampu mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu al-aliyyu fi 'azamatihi, al-kabiru fi sultanihi, la syarika lahu fi mulkihi wa ata'ihi, wa la nadhira lahu min ibadihi. Karena Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, tidak ada satupun yang bercampur di dalam kekuasaan Allah ini, tidak ada satupun yang ikut campur dalam pemberian Allah ini. Niku, saya macam zaman tahun dulu, tengah hati zaman yakin tenan ini mancep tenan. Niku mesti ketok, niku mesti zaman ayam. Niku juru kekuasaan Allah kok bingung ya pak? Kene nek sampean ngrasa ning jawabane Allah artinya ada campur tangan bahwa masa aku ning jero kuasa Allah tapi anek sing luwih kuasa liyane utawa madani kuasane melu-melu mengaruhi kehidupanku, aku ya wedi lho. Nah, mesti wedi. Nek wong niku sing iman tenan pun mboten enten wedi niku. Wow. Mohon ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung jeneng Allah, dipun paringi manah sing iman saestu, dipun paringi sarira nggih, dipun paringi ati sing bercahaya saestu, sehingga nampak wonten ing prilaku nipun kula panjenengan prilaku ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh atau nanti tak iki?
3: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Pahlawan Religi Center. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, Hajar Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
6: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
5: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
6: Lo temenan naiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajak naku po mbah.
5: Ayo dok, tajak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
6: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan peta dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau peta yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi peta untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh atop nanti tak iki?
3: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Pahlawan Religi Center. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, Hajar Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
6: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
5: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
6: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
5: Ayo ndok, tak jak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
6: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kalah-kalah menang, kapan menangin?
4: Pahami resiko berjudi, bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303, bisa ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.
5: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
6: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
5: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
7: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

tuh jaya raga abad.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan peta dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau peta yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi peta untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Tolong, aku dicakot.
1: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
2: Laper deh, jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
2: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh maaf, gimana ini?
2: Eh kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
2: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
2: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Aku ada yang kali, petekwe seloro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kok yang dadak yang kali? Ini ku mengke, jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB yang kali yo le. Yang betul sah toh mbah, mbah, jaman yaen.

0: pancing tepu di?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok di kebun to mbah, mbah, gue pacul pisan. Ya jen ini kudu to mbah, mbah.
1: Ya apa to lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
4: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
3: Donor darah itu sehat.
4: Donor darah itu sedekah.
3: Donor darah itu ibadah.
4: Mari donor darah sekarang juga.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
6: Tolong,
1: Stop, Pak.
7: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
6: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas, dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif dengan

Masa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim internasional Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945 terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki iki jane piye ya? Masa kelambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah,

yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah, dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Mei? Beberapa di antaranya adalah 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Nasional kali pertama dideklarasikan pada tahun 2002. Penetapan pada tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional didasarkan pada berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Peringatan hari tersebut sebagai langkah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat dan menaikkan penjualan buku nasional. Karena menurut survei, minat baca masyarakat di Indonesia pada awal ditetapkannya peringatan itu masih cukup rendah. Kemudian 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia. Setiap tanggal 17 Mei, masyarakat dunia merayakan Hari Telekomunikasi dan Informasi. Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia sudah dirayakan setiap tahunnya sejak tanggal 17 Mei 1969 guna memperingati pendirian International Telecommunication Union yang merupakan konvensi telegraf internasional pertama di dunia pada tahun 1865. Salah satu upaya Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia ini adalah meningkatkan kesadaran untuk kemungkinan penggunaan internet dan sejumlah alat informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan digital. Selanjutnya, 17 Mei 1949, wilayah Kalimantan memproklamasikan sebagai bagian dari NKRI. 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Yang dimaksud adalah proklamasi yang menyatakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia, Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yakni Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas Perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusai sebagai komandan. Ahmad Basri dan Kardi bertindak sebagai penggerak bendera. Kemudian 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia berdiri. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan pada 17 Mei 1950 lewat prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional. Pendirian IKAPI merupakan bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing, khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang memonopoli penerbitan buku di tanah air.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku rup neng kali. Otak kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Koyo dadak neng kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB neng kali, yo, Le.
2: Ya, mboten sah, Mbah, Mbah. Jamannya enten.

0: pancing tepundi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

Podcast 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Mei? Beberapa di antaranya adalah 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Nasional kali pertama dideklarasikan pada tahun 2002. Penetapan pada tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional didasarkan pada berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Peringatan hari tersebut sebagai langkah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat dan menaikkan penjualan buku nasional. Karena menurut survei, minat baca masyarakat di Indonesia pada awal ditetapkannya peringatan itu masih cukup rendah. Kemudian 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia. Setiap tanggal 17 Mei, masyarakat dunia merayakan Hari Telekomunikasi dan Informasi. Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia sudah dirayakan setiap tahunnya sejak tanggal 17 Mei 1969 guna memperingati pendirian International Telecommunication Union yang merupakan konvensi telegraf internasional pertama di dunia pada tahun 1865. Salah satu upaya Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia ini adalah meningkatkan kesadaran untuk kemungkinan penggunaan internet dan sejumlah alat informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan digital. Selanjutnya, 17 Mei 1949, wilayah Kalimantan memproklamasikan sebagai bagian dari NKRI. 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Yang dimaksud adalah proklamasi yang menyatakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yakni Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas Perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusai sebagai komandan. Ahmad Basri dan Kardi bertindak sebagai penggerak bendera. Kemudian 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia berdiri. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan pada 17 Mei 1950 lewat prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional. Pendirian IKAPI merupakan bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing, khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang memonopoli penerbitan buku di tanah air.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo?
1: Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek.
0: Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaken aku po Mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Start dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Mei? Beberapa di antaranya adalah 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Nasional kali pertama dideklarasikan pada tahun 2002. Penetapan pada tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional didasarkan pada berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Peringatan hari tersebut sebagai langkah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat dan menaikkan penjualan buku nasional. Karena menurut survei, minat baca masyarakat di Indonesia pada awal ditetapkannya peringatan itu masih cukup rendah. Kemudian 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia. Setiap tanggal 17 Mei, masyarakat dunia merayakan Hari Telekomunikasi dan Informasi. Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia sudah dirayakan setiap tahunnya sejak tanggal 17 Mei 1969 guna memperingati pendirian International Telecommunication Union yang merupakan konvensi telegraf internasional pertama di dunia pada tahun 1865. Salah satu upaya Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia ini adalah meningkatkan kesadaran untuk kemungkinan penggunaan internet dan sejumlah alat informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan digital. Selanjutnya, 17 Mei 1949, wilayah Kalimantan memproklamasikan sebagai bagian dari NKRI. 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Yang dimaksud adalah proklamasi yang menyatakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yakni Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas Perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusai sebagai komandan. Ahmad Basri dan Kardi bertindak sebagai penggerak bendera. Kemudian 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia berdiri. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan pada 17 Mei 1950 lewat prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional. Pendirian IKAPI merupakan bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing, khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang memonopoli penerbitan buku di tanah air.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo yo. Wah, tok kok ra mari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sik wimbah, sembah tangane. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM LPPL
1: Radio Suramadu.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

up. It's remarkable. Sound wave. Y'all know. I'm in the

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Mei? Beberapa di antaranya adalah 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Nasional kali pertama dideklarasikan pada tahun 2002. Penetapan pada tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional didasarkan pada berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Peringatan hari tersebut sebagai langkah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat dan menaikkan penjualan buku nasional. Karena menurut survei, minat baca masyarakat di Indonesia pada awal ditetapkannya peringatan itu masih cukup rendah. Kemudian 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia. Setiap tanggal 17 Mei, masyarakat dunia merayakan Hari Telekomunikasi dan Informasi. Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia sudah dirayakan setiap tahunnya sejak tanggal 17 Mei 1969 guna memperingati pendirian International Telecommunication Union yang merupakan konvensi telegraf internasional pertama di dunia pada tahun 1865. Salah satu upaya Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia ini adalah meningkatkan kesadaran untuk kemungkinan penggunaan internet dan sejumlah alat informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan digital. Selanjutnya, 17 Mei 1949, wilayah Kalimantan memproklamasikan sebagai bagian dari NKRI. 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Yang dimaksud adalah proklamasi yang menyatakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yakni Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas Perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusai sebagai komandan. Ahmad Basri dan Kardi bertindak sebagai penggerak bendera. Kemudian 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia berdiri. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan pada 17 Mei 1950 lewat prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional. Pendirian IKAPI merupakan bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing, khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang memonopoli penerbitan buku di tanah air.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Hei, itu ki, ada atas kok orang dipatenti kerane. Pakai boros banyak tolele.
3: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Mei? Beberapa di antaranya adalah 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Nasional kali pertama dideklarasikan pada tahun 2002. Penetapan pada tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional didasarkan pada berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Peringatan hari tersebut sebagai langkah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat dan menaikkan penjualan buku nasional. Karena menurut survei, minat baca masyarakat di Indonesia pada awal ditetapkannya peringatan itu masih cukup rendah. Kemudian 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia. Setiap tanggal 17 Mei, masyarakat dunia merayakan Hari Telekomunikasi dan Informasi. Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia sudah dirayakan setiap tahunnya sejak tanggal 17 Mei 1969 guna memperingati pendirian International Telecommunication Union yang merupakan konvensi telegraf internasional pertama di dunia pada tahun 1865. Salah satu upaya Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia ini adalah meningkatkan kesadaran untuk kemungkinan penggunaan internet dan sejumlah alat informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan digital. Selanjutnya, 17 Mei 1949, wilayah Kalimantan memproklamasikan sebagai bagian dari NKRI. 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Yang dimaksud adalah proklamasi yang menyatakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yakni Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas Perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusai sebagai komandan. Ahmad Basri dan Kardi bertindak sebagai penggerak bendera. Kemudian 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia berdiri. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan pada 17 Mei 1950 lewat prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional. Pendirian IKAPI merupakan bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing, khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang memonopoli penerbitan buku di tanah air.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
3: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
2: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
5: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan. Karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: pena. Kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 9.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Mei? Beberapa di antaranya adalah 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Nasional kali pertama dideklarasikan pada tahun 2002. Penetapan pada tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional didasarkan pada berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Peringatan hari tersebut sebagai langkah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat dan menaikkan penjualan buku nasional. Karena menurut survei, minat baca masyarakat di Indonesia pada awal ditetapkannya peringatan itu masih cukup rendah. Kemudian 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia. Setiap tanggal 17 Mei, masyarakat dunia merayakan Hari Telekomunikasi dan Informasi. Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia sudah dirayakan setiap tahunnya sejak tanggal 17 Mei 1969 guna memperingati pendirian International Telecommunication Union yang merupakan konvensi telegraf internasional pertama di dunia pada tahun 1865. Salah satu upaya Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia ini adalah meningkatkan kesadaran untuk kemungkinan penggunaan internet dan sejumlah alat informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan digital. Selanjutnya, 17 Mei 1949, wilayah Kalimantan memproklamasikan sebagai bagian dari NKRI. 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Yang dimaksud adalah proklamasi yang menyatakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia, Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yakni Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas Perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusai sebagai komandan. Ahmad Basri dan Kardi bertindak sebagai penggerak bendera. Kemudian 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia berdiri. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan pada 17 Mei 1950 lewat prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional. Pendirian IKAPI merupakan bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing, khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang memonopoli penerbitan buku di tanah air.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Mei? Beberapa di antaranya adalah 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Nasional kali pertama dideklarasikan pada tahun 2002. Penetapan pada tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional didasarkan pada berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Peringatan hari tersebut sebagai langkah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat dan menaikkan penjualan buku nasional. Karena menurut survei, minat baca masyarakat di Indonesia pada awal ditetapkannya peringatan itu masih cukup rendah. Kemudian 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia. Setiap tanggal 17 Mei, masyarakat dunia merayakan Hari Telekomunikasi dan Informasi. Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia sudah dirayakan setiap tahunnya sejak tanggal 17 Mei 1969 guna memperingati pendirian International Telecommunication Union yang merupakan konvensi telegraf internasional pertama di dunia pada tahun 1865. Salah satu upaya Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia ini adalah meningkatkan kesadaran untuk kemungkinan penggunaan internet dan sejumlah alat informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan digital. Selanjutnya, 17 Mei 1949, wilayah Kalimantan memproklamasikan sebagai bagian dari NKRI. 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Yang dimaksud adalah proklamasi yang menyatakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia, Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yakni Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas Perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusai sebagai komandan. Ahmad Basri dan Kardi bertindak sebagai penggerak bendera. Kemudian 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia berdiri. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan pada 17 Mei 1950 lewat prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional. Pendirian IKAPI merupakan bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing, khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang memonopoli penerbitan buku di tanah air.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 Mei? Beberapa di antaranya adalah 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Nasional kali pertama dideklarasikan pada tahun 2002. Penetapan pada tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional didasarkan pada berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Peringatan hari tersebut sebagai langkah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat dan menaikkan penjualan buku nasional. Karena menurut survei, minat baca masyarakat di Indonesia pada awal ditetapkannya peringatan itu masih cukup rendah. Kemudian 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia. Setiap tanggal 17 Mei, masyarakat dunia merayakan Hari Telekomunikasi dan Informasi. Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia sudah dirayakan setiap tahunnya sejak tanggal 17 Mei 1969 guna memperingati pendirian International Telecommunication Union yang merupakan konvensi telegraf internasional pertama di dunia pada tahun 1865. Salah satu upaya Hari Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Sedunia ini adalah meningkatkan kesadaran untuk kemungkinan penggunaan internet dan sejumlah alat informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan digital. Selanjutnya, 17 Mei 1949, wilayah Kalimantan memproklamasikan sebagai bagian dari NKRI. 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Yang dimaksud adalah proklamasi yang menyatakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia, Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yakni Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas Perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusai sebagai komandan. Ahmad Basri dan Kardi bertindak sebagai penggerak bendera. Kemudian 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia berdiri. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan pada 17 Mei 1950 lewat prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional. Pendirian IKAPI merupakan bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing, khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang memonopoli penerbitan buku di tanah air.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.